kasumbi kange kanatameka wewe kasumbi kange anandemba wewe kasumbi kange namungore

0: chiri kahoji, te u kwenjin, te u doji, te anakotinka, ei kam siki, exka FM siki.
1: Wako. Ko, sago ako. Sago ako. Skelpa, te sai dai do di, ma met olifanti. Sakondwa. Ya, okay, ya, mkomdo. Ai, kam ni ma gyam huing man, kawa ko ngui. Ai, kita ting ni me kwa chia kondo wa, ni me kwa gung da chung. Ni ma gung a chung, ai ka hai ewa gwa ko, hapi ki gya chok chok ni. Chok chok ma ngui man, da ki kwa shuan kou sung. Ha shuan shuan shuan kou sa nga ngui, ting o da shuan kwa ka kou ta, kou ta kwa sin ta ku ne man. Ha te ma da ta kwa ngui kou li kou, kwa te ma da kwa ngui kou li kou. Kwa e, kwa e ka nere ho ha. Kwa na ling he na ling kuk ali. Ta di ta o. A wa ta ta ga ge ta sun kwa ga ta ga ta. A zom se sa ga sun sun kwa ta kun ga ta go ai. Kwa zom ma ngi kam ngi ko be khaba kun ta ke ku ta ga sa ka cha kho ge ya o chin kwa ga ga. A ge ta sku la ga a go ga ndo ga chin kwa ga go ai. Kho ka ge ta kwa se ge mba se ge ta shon kwa ga. Guk ka ge a go. Kau cinta kan tua, kau ni siapa kita awak tu? Tak kau ye, nama kau tak, nama kau tak, nama kau, mbak kau koma, tak jauh tu kau tak kau muka tak, wang akang sung tak kau tua, mbak kau kau kau kongkong kau tak kau tak, ngaku kau kau sung sung kan tua, tak cinta kau kan, mbak cinta kau kau, cinta yang saya kau kau ngaku kena. Kakoi kakho kho tao ka gung a ta kang kakho kai gu ka ta kwa kai kakho tua gu a ta ka kagisa kakho kai tao kwa ta ka kho tso sung tua ka tua ka ching tua ka tso sung tua ka ka tua ta kang tua gu tua kai ka wako ta ka wa kang tua kai tua du mung a kai tua gu ka ka tua o ching gu tua ching a we sung ko gai ta gai ta gai ta sung ko Kau kau tak kau tak kau kau tak kaba awak sungguh tak es sungguh sungguh tak kau muni tak sungguh ah kau es sah cokeng kau zaman zaman kau awak jangan tua seang sungguh ni sih tak demi kau gak kau gak tak kita kita cengkok tak kau yang kau gak tak kita cengkok kau uli ke kau gak mei kau kau tak cinta cengkok kau uli jangan nak kau kau kari awe Sungguh tua tak, awak tak cinta tak tak kulit je, tak tak kita enggak kau tak ingat ya, ingat ya kau bukan, kau bukan melakukan semua kau mah tak kau kau bukan tak, wah kau tak kau ini tak sungguh tak tak kita, kau bukan kau bukan kau bukan tak, awak kau kita gabah kau kau tak tak kita, kau sungguh aku kencing, eh kali sing, kau kali sing, kau kencing kan, susu susu tak. Kau zaman tu kau zaman lagi, agak agak kau tu agak awak cuci tau. Eh, cuma dia ada, cuma tu kau dia, agak tak tak cuma dia sini agak tak kita show, agak ngah show, ah show, orang tak agak kau kan agak ngah show, kau tu tu suruh kau itu, agak ngah show, show tam kau show tam kau tak kau ah. Ah, kau pun tak kau sian tam, guys nak kau, kau nak kau kahaya, tak kau, kau cuma kau kahaya min.

0: Walau apa efek gisi femini tegi XKFM dan mula kita melihat itu kami unhe abor kui tabung yang kawan kita saling unhe koma ati mereka un macai ita cek kan hit akam kang unhe asyik mengajin kami unhe abor kui amis lita mahongo yang lagi tersel ketimbu tuhan lu tamhami unhe abor kui unhe akam kang unhe kita mukim khalikang he dorpama unhi wa ochuaron singhai ki clean karu gani khuna ki kang ha wa go ki ka kui ki ka kumu kuma ki ngoi ki go ki ka tha ka wa dorpa unhi sintani giang ta ki vis ka bu gani khuna ya dorpa unhi chit khai si kwa kwa akuni sa ngoi ki ya thui ta hi pa ta ka machu amtana sa Municipality TV kwa mangkang hit katutu gikwa apangagan em Tia kang hit katutu gikwa angin Nga gibi kwa makang hit kwe kula ki muling At tia kang hit kana vizika tangka Wanglang ano gi phrase tadi Kika bongga hangin halingun Tamun eh fasib gani kuna masam Set Afrika kika dami hokis kika spani Tia kwe hit spani gi hit gyan Nwai katung mahang o kami kikang hi awa kopo kimulingin ngayon mo at ibe ki Nederland hi ngayon ki Belgia gani ko nam takang hi wala o sis irma sa mami na kwe dam win
1: take the hair faifu ko ach mnete exka fm ki kong krapahan kaming te toko na bori kusi bori ji teke kisha teke tinta makiang krato mikrak teke ke Boriji anjing ki tekti sehingga kam di tresel katimbo tuan jelita mohon gudam. Boriji ki ada ko mag boriji ada ko magwe. Aku curang kling karu ayu te kwe. Aki garau di tung tawa makaji teknung karago tawa an karakau doropa an. Veskap ke tu doropa joka veskap game. Tawa te ko mag ha hambe jauh di ka an. Iti daw kuji taswa ka an jawo di hambe an antaw sa freestat siki tonagutin an kuna an kung ka din sit Afrika takonte suko mga sit Afrika siki ngagago ji uhok ki Spani he ahe iti akajiseta wukuri gun kwenz jiseta an ka di jimung kutaku kumta ara kutaku wukuri gun kupi Nederlandi takno Belgie ida tesana gue jom takno kam seis amo kono seis ri padam di buri ante akam te komo gue

0: ai suka shobe te kwa class ya sino shobe te tat. An ho ji te ke khunka te azana te ta ko te shita te venga ki te ta ko te un shika te tat. Ah yo kha te wo kwe ma ti mo te kwa hambe tsu kwe khun i kwe. No class ki ngo bo ji no universal te ke nya he no universal ma gwibe anjana ama ta ko ma twa ta ko gwishan ka ko twa an class ji ki. An ho she ko ji ho fa te ki.
1: No tsana o mjo ka sure ndinge ma no tsai man ta kana ikela swet
0: ai ma an kana mi te ngwe ai te tama hano ngwe han mi ka te he a tui ha shiki jiro he ngwe no ni han tu nda cha gweten cha o ka shuka te cha kere khata hambe no an cha ke hono te kai ta ki hono shu gwi o ha sha eno cha gweten sei sta fei sta a je cha gweten cha ano khata jana khachi khe shu shu mo ye khe sha nya tama khachi shu mo tere te ngwe shiki no cha mo ko cha gwi no ngwe shom ho ju he a te a be tuan te o to kwa na ha dam kwa na ki re ta te a te be a si a
2: ka wa chin ja la ni ka no wa chin ja la de ge ki na pa de ni ni o no ke la skola mu ku cha skola ka chi ka chi lo ge sin lo fro mi lo ge sai fun da wa ta me tu kom ta tu kom yi u lo ge sa la de vi wa sem ka wa pa ma chi ke ma kon ha sera mu ai to te ke chi te chi lo ge sa Kacim ngan jual jadi sendiri aje ke cuto, ke kerja sekolah. Kula tadi mana, dari yang saya ini aku kahnya temuwa, jualau kavi kaviora. No hari hari yang ini ke cuto, itu cuma tengah ke kerja. Ambil asman haba nica ke kerja sekolah. Wah.
3: Kacim jalan aje ke cuto cuto sana kata dua genta ni kahle ni cuti tadi tu ke dan kahle. Tangan lagi ke cuto ke cuto tadi tu kahle sana kah.
4: Tadi jalan dah jatuh di belungsa, punya punya tu kumsi. Tapi tadi belungsa dah tuh, tadi tu sekolah gajah. Cuma kaya una cugu kacu kacu ya una kula. Tadi sekolah nak, wah, dia una tu jelas sung. Tadi agak juga juga outdoor dem ke, juga agak juga suka wah, cukup kumgatan juga. Tapi sih orang itu kumsi wajang. Kalau gajah kula ing, cium, kalau cium kanda ni rega platform ini. Mung tahu isi kagut sekolah kag kacu kag kacu jela. Tadi kau tak kaya kah? Tadi jatuh mui lungo sah. Tadi kau tiga gajah. Dewa terus ini cipengi kau terus jela. Ika kau sekolah, ika nira mursa sekolah. Ika mui sekolah naya. Tiap iya untuk tu kumsi. Tiap kau kau sekolah, kau sekolah sekolah jela itu terus galungo sah. Tadi jatuh sekolah, uang gang. Tadi kau tu sekolah. Kau terus cuk jadi engkau atas sekolah sen kau sekolah kat am sekolah kaji kalau kau kau cuci langsung kau tu jatuh ini langgusa dah langgusa macam jela.
5: No tuan tu ni sudah kita yo ya tiap kamu sekarang tuan jauh jauh supaya ko temu ko kamu ko asam si nata sudah kena muka tuan nata sudah kau nak kamu sekin. Aku kau nata kerja waktu kau nengan kau ini aku aku itu kau nahan. Cek aku dah hek tay tihan tu nang kuana yamu aku asa kan utuan ujauji nte ikra haritem. Kuana hek tu nang sudah kat kamu dekau ikra kewu kunum yang gajah tienu gajah kere nang aku kelas kita mah kan aku sih berham. Mungkin sudah kuat susu. Kan ikra cek aku nang tu nang aku musmu aku musupietem nte ikra aku kuana sudah sekijatan sudah kumu aku tiaritem. Nu agitum kuma miyak miyak asih kuana aja susu kere ikra. Sudah hehehe, ngah, tak makan tuan Adam back, tuan. Tahu orang tu kena sekolah, tuan kelas kau nita kuku, kau kena si, tuan ayah suka aja kuku yang terawih, kau nita aku jisi no. Tuan ayah sudah kita masih kata no, aku kuku saya nasiin tuan kita. Nito orang kata tuan ada ayah jah awas sekar, duku tu nak kita tu, ibu sih aku sudah kah, si sudah kena duku tu, ayah duku tu kau ziki nyamuk si kaham. Kalau tu tuan enak ayah sudah kengkara kuku. Nito orang kata cakap sama tu kerat tak kerahaim. Sudah itu kongkosa kita platform tenis wah kongsi ohwa terkaya kuasa sudah kita cek kerja cek kerja kerja tano elok apa utara tak utara kerja kerja kat ayam terati piro piro semua sabangga XKFM platform tenkin kongkosa sudah kontak jarak kaya kono kuna temam oh makat dia nunggu XKFM ki tekom te odam sika platform tenis ohwa kalau kerdangi tu kita kerja temakat.